0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain.

kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

baru sih ini teman Pro 2. Oke, masuk di santai siang di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 menemani kamu sampai dengan di jam 11 siang. Jadi Pro 2 Hitlist itu lagu-lagu hits itu saya putarkan selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan pastinya saya mau mengajak kamu request lagu. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 di luar sana mau mendengarkan lagu kesukaan kamu dan pastinya didengarkan sama-sama. Boleh langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 di 082199147873 teman Pro 2. Sambil saya putarkan lagu-lagu hits, itu ada informasi musik nanti yang bakal saya update teman Pro 2. Saya tunggu ya requestan kamu di siang hari ini yang cuacanya cukup enak. Selamat berlibur buat kamu yang lagi perjalanan ke Tanjung mungkin, atau mungkin ke tempat wisata lainnya. Ada lagunya The 1975 yang berjudul About You.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Produ FM.

Dan pastinya mereka itu menyambut Lisa Blackpink dengan lagu barunya yaitu Goals berdua dengan Anita dan Rema, itu dengan memuji lagu ini dengan berkomentar yang sangat spektakuler nih teman Radua. Dan tidak hanya di X atau sebelumnya Twitter, lagu Goals ini tuh juga langsung ditempatkan sebagai lagu nomor 1 di playlist New Music Daily teman Radua. Dan ini mana kolaborasi antara Lisa, Anita, dan Rema sejak awal itu memang sudah diprediksi akan menjadi hit internasional besar teman Radua. Jadi perpaduan warna musik pop, Latin, Afrobeat, dan nuansa stadion yang megah itu membuat Goals itu disebut punya potensi kuat untuk mendominasi chart global teman Radua. Kayaknya Goals ini apa ya teman Radua? Mungkin disusun untuk meramaikan Piala Dunia 2026 kah? Atau bagaimana nih teman Radua? Ya nanti kita tunggu aja keterangan dari Lalisa sendiri teman Radua.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radu FM teman terbaik kamu, penyanyi Novia Bahmin teman Radua itu lagi meramaikan tren lagu Veronica ya teman Radua. Dan tentunya pada saat dia nyanyi itu viral ya di media sosial, di mana Novia Bahmin itu tanpa ada musik dan suaranya yang khas teman Radua itu asli saya dengarnya merinding pada saat Novia Bahmin itu menyanyikan lagu Veronica kok. Jadi menariknya lagu ini teman Radua itu lagi banyak dipakai ya di beberapa sosial media, termasuk beberapa artis menjadikan background video musiknya pakai lagu berjudul Veronica kok teman Radua. Dan tentunya banyak yang komentar pada saat Novia Bahmin itu menyanyi teman Radua, dimana banyak yang bilang bahwa suaranya itu tetap terdengar stabil dan merdu hingga banjir pujian dari netizen teman Radua. Jadi tidak sedikit juga penyanyi yang ikut mengcover lagu Veronica Koh di media sosial, dan pastinya banyak penyanyi yang mengcover lagu ini, tapi cuma video-video pendek aja sih teman Radua. Tapi suaranya tuh merdu sekali ya. Kalau kalian penasaran, kalian tuh bisa lihat reels-nya Novia Bahmin di Instagram teman Radua. Kalau saya sih kasih nilai itu 9 sih teman Radua, karena suaranya merdu sekali. Oke teman Radua, karena sudah jam 10:50 waktu Indonesia Timur, di mana saya harus pamit undur diri teman Radua. Saya sudah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Nanti di jam 11 itu ada rekan saya akan menggantikan saya sampai dengan di jam 6 sore teman Radua. Tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Saya pamit undur diri. Selamat siang teman Radua.

0: Ya, sebenarnya kabar 7FM, teman Perdua masih bersama mereka di Santai Siang ya, teman Perdua. Ya, kan mau bilang nih, teman Perdua, kalau hari Minggu atau hari libur ya, itu kalau bisa digunakan untuk quality time bareng sama keluarga. Sebenarnya boleh sih, kalau misalnya teman Perdua mau hangout bareng sama teman-teman, kan wajar ya, teman Perdua mau main gitu ya. Tapi kalau kamu punya waktu untuk keluarga, ya jangan lupa sisihkan waktu untuk sekedar berbincang di meja makan bareng sama keluarga kamu, sama saudara-saudara kamu, supaya mempererat hubungan, bonding gitu ya. Terus bisa cerita apa yang lagi kamu alami saat ini, susah senang kamu, itu kamu bisa ceritain ke anggota keluarga kamu daripada dipendam sendiri ya. Karena gimana ya teman berdua, karena kadang-kadang kalau misalnya kita memilih cerita sama teman, sebenarnya ya kalau teman kamu itu bisa dipercaya, ya gak apa-apa sih teman berdua, kamu bisa cerita apapun yang kamu mau, apa yang menggacha di benak kamu gitu ya. Tapi saat ini nih teman berdua, banyak kasus yang udah cerita sama teman, percaya banget 100% sama temennya, tapi ternyata temennya bocor teman berdua. Aduh, kayaknya sayang banget ya kalau kayak gitu. Jadi kalau bisa sih ceritalah sama orang-orang yang benar-benar bisa ngekeep rahasia kamu, privasi kamu ya. Jangankan teman ya, kadang-kadang yang sudah jadi anggota keluarga aja, yang merupakan anggota keluarga yang ada hubungan aja, itu kadang-kadang suka melebar kemana-mana gitu ya, nggak bisa ngekeep ngekeep privasi gitu ya, apalagi kalau cuma teman gitu, teman berdua ya. Tapi sekarang modelnya anak-anak zaman muda itu zaman sekarang tuh bisa curhat sama AI ya, teman berdua. Kalau nggak percaya sama siapa-siapa, kamu tinggal chat sama ChatGPT aja, kamu bisa cerita hari ini kamu kenapa gitu ya, nanti juga bakal direspon ya teman berdua. Jadi kayak inget ini nih, Plankton ya, siapa yang sering nonton serial SpongeBob. Jadi kan Plankton itu kan diceritakan di situ dia kayak menikahi komputer gitu ya. Mungkin zaman dulu sebelum ada AI, kita berpikir kok aneh banget gitu ya, memilih untuk bersama-sama dengan sebuah komputer gitu ya. Kayaknya lucu aja zaman dulu ya, sebelum ada AI. Tapi sekarang ya kan sadar betul, AI itu udah kayak jadi temen gitu ya. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak kompromi, bisa diajak untuk curhat dan lain sebagainya. Jadi wajar aja kalau misalnya Plankton lebih nyaman sama AI ya, ketimbang sama sesama manusia gitu, teman berdua ya. Plankton kan bukan manusia ya, Plankton kan hewan ya. Maksudnya sesama temennya gitu ya, teman berdua. Tapi gak apa-apa, quality time bareng sama keluarga itu tetap penting untuk dilakukan, mengingat gak semua orang itu bisa kumpul bareng sama keluarga loh teman berdua. Ada orang-orang perantau, misalnya di sana kan banyak ya perantau, ada orang-orang perantau yang tidak bisa kumpul bareng sama keluarga di weekend karena ya jauh lah ya, jauh dari keluarga. Ada yang asalnya dari Sumatera, ada yang asalnya dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, pasti mereka juga akan sangat merindukan sosok keluarga di sampingnya ya, yang bisa diajak ngobrol, curhat dan lain sebagainya. Tapi sayang banget harus kendala sejauh itu jarak yang memisahkan mereka gitu ya. Jadi bagi kamu yang bisa kumpul bareng sama keluarga, kamu benar-benar harus syukuri itu dengan baik. Kamu bisa manfaatkan momen itu dengan baik, karena momen kumpul sama keluarga itu gak bisa terulang terus-menerus sama Perdua ya. Oke, teman Perdua yang masih akan hadir menemani teman Perdua semuanya sampai pukul 18 sore nanti, masih lama ya teman Perdua, ini masih jam 11.18. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio Perdua, salam teman terbaik kamu.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
7: Belakang, belakang, belakang.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
6: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
7: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Iya, teman berdua, bagi kamu yang menikmati hari Minggu sendirian di tengah cuaca yang mendung seperti sekarang ini, mungkin banyak orang yang ngejudge kamu kalau kamu tuh kesepian ya, teman berdua. Padahal sebenarnya bisa jadi salah satu hari paling menenangkan kalau dijalani dengan cara yang tepat, itu biasanya hari Minggu ya. Banyak orang yang ngerasa harus selalu punya teman jalan gitu ya, pasangan atau agenda ramai supaya weekend tuh terasa berarti. Akhirnya saat sendiri muncul rasa takut di judge gitu ya, takut dianggap gak punya teman gitu ya, atau takut karena dilihatnya tuh kayak kesepian, kasian gitu ya, gak kemana-mana sendirian gitu. Padahal sebenarnya menikmati waktu sendiri di hari Minggu tuh bukan sesuatu yang memalukan, teman berdua. Justru ada fase dimana seseorang itu sudah mulai dewasa ketika bisa menikmati waktunya sendiri tanpa merasa harus ditemani sama seorang pun. Hari Minggu bisa jadi ruang untuk berhenti sebentar dari keramaian, tekanan sosial, chat yang gak ada habis-habisnya, atau tuntutan yang selalu untuk terlihat bahagia di media sosial. Jadi kalau kamu pengen sendiri nih, temu berdua di hari Minggu, itu gak apa-apa banget. Temu berdua, kamu bisa menikmati hari Minggu itu tanpa perlu terburu-buru. Bangun agak siang pun juga gak masalah kalau memang kamu butuh istirahat. Mau tidur sebanyak apapun sebenarnya juga gak masalah ya. Buka jendela, hirup udara-udara yang segar ini, terus kamu putar lagu yang nyaman dengan arah perdua sorong. Kadang sederhana itu aja gitu ya, itu sudah cukup bikin hati kita ringan. Kalau pengen keluar rumah gak usah takut pergi sendiri. Pergi sendiri itu bukan berarti menyedihkan. Banyak orang hebat justru suka menikmati waktu sendiri, misalnya duduk di kafe sendirian ya, sambil dengerin musik, jalan sore, jogging, baca buku, nikmatin suasana kota. Nah, saat sendiri itu kita jadi lebih sadar aja gitu ya, sama hal-hal kecil yang biasanya gak terasa ketika sedang rame-rame ya. Kalau ada orang yang ngejudge kamu, teman berdua, ingat satu hal, orang itu akan selalu punya pendapat gitu ya, siapapun gitu ya. Jadi hari ini mungkin mereka mengomentari kenapa kamu sendirian, besok pun kamu juga bisa jadi dikomentari sama hal lain gitu ya. Jadi jangan sampai kebahagiaan kamu itu ditentukan oleh pandangan orang lain, teman berdua. Selama kamu nyaman, selama kamu ngerasa aman, selama kamu ngerasa bahagia, itu sudah cukup, teman berdua ya. Jadi kalau ada yang bilang, ih kamu gak punya temen ya, kemana-mana sendiri, atau di rumah sendirian aja gak kemana-mana, gak hangout, gak ada yang ngajakin ya, gak punya pacar ya gitu ya, tenang ya teman berdua, jam sekarang tuh udah gak zamannya lagi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngejudge kamu, udah biarin aja gitu ya. Namanya juga orang ngejudge itu gak akan ada habisnya, teman berdua. Hal sekecil apapun yang ada diri kamu bisa jadi bahan komentar mereka gitu. Jadi jangan pernah dengerin itu. Ikuti kata hati kamu selagi kamu nyaman dan selagi kamu ngerasa positif, teman berdua.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Prodo FM.

Baik, Tomo Pro Dua mengawali informasi kuliner di siang hari ini. Kita akan sedikit ngebahas soal hidangan yang kira-kira bisa disajikan di hari raya Idul Adha nanti ya. Karena kan kita udah mau Idul Adha ya, kita tinggal tunggu beberapa hari lagi karena Idul Adha itu jatuh di tanggal 27 Mei, Tomo Pro Dua. Ada gak sih apa ya, ide yang mungkin sudah ada di kepala teman berdua, kira-kira nanti di tanggal 27, 28, 29 itu kira-kira mau masak apa ya? Karena kan biasanya kalau kita dapat daging kurban itu tuh kita malah seperti kebingungan gitu ya, mau dimasak apa gitu ya, mau dimasak sate kah atau apa ya kan. Jadi Eka mau kasih

inspirasi nih buat teman perdua, ada 3 olahan daging kurban yang bisa teman perdua coba ya. Jadi sebenarnya daging kurban itu bisa dimasak menggunakan berbagai macam olahan santan ya, seperti gulai, gulai dan juga kari. Mungkin sekilas sama ya, gulai sama gulai, tapi ternyata berbeda teman perdua. Kita simak ya teman perdua. Jadi Gulai itu berasal dari Sumatera, disebut-sebut merupakan hasil pengaruh dari penerapan seni masak dari India. Jadi tidak heran kalau misalnya kamu makan gulai khas Sumatera itu cita rasanya kaya banget sama rempah dan bumbunya tuh mirip sama kari. Jadi gulai, gulai dan kari itu mirip sama berdua ya, cuma memang mereka ada bedanya. Gulai banyak ditemukan di masakan Minangkabau, jadi bukan hanya daging yang bisa diolah menjadi gulai. Ada nangka, tunjang dan cumi pun bisa dimasak menjadi gulai ya. Kalau kamu misalnya ke tempat nasi Padang gitu ya, kamu akan menjumpai berbagai masakan dari gulai ini, entah itu nangka, tunjang ataupun cumi. Bumbu gulai itu tidak sebanyak kari ya teman perdua. Biasanya bumbu ini dibuat menggunakan tambahan ketumbar, adas, jinten, lada, cabai dan juga kunyit. Untuk versi gulai merah, porsi cabainya itu lebih banyak. Biasanya menggunakan campuran cabai segar atau cabai bubuk yang seringkali dijadikan bumbu olahan untuk daging sapi, kambing dan juga jeroan ya. Nah, terus yang kedua tuh ada gulai teman perdua ya. Jadi banyak orang yang nganggap tuh gulai itu sama kayak gulai, padahal dua hidangan ini cukup berbeda. Kalau gulai itu asalnya dari Sumatera, kalau gulai itu berasal dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Banyak yang dijadikan gulai itu nggak sebanyak kalau sama dibandingkan dengan gulai ya. Biasanya gulai itu hanya berupa sapi atau kambing beserta dengan tulang dan juga jeroannya. Kuah gulai pun cenderung lebih encer dan tidak pekat karena dimasaknya tidak sampai mengental. Rasa gulai juga cenderung sedikit lebih manis karena ada tambahan gula, tetapi tetap ada sentuhan gurih dan juga agak pedas teman perdua. Nah, bumbu rempah gulai sebenarnya hampir sama kayak gulai, di antaranya ada merica, kayu manis, kapulaga, pala, kunyit dan cabai merah. Tetapi ada satu bumbu yang memberikan aroma khas gulai, yakni cabai Jawa yang sering dipakai dalam racikan jamu Jawa teman berdua. Ada juga kari ya. Daging kurban bisa banget diolah jadi kari. Jadi bumbu ini diperkirakan muncul di wilayah Pakistan dan semakin berkembang melalui berbagai cara, salah satunya adalah perdagangan. Asal usulnya berasal dari bahasa Dravida yang berarti sayuran dalam saus ya. Sedangkan dalam bahasa Kanada, kari memiliki arti hidangan gorengan. Seiring berjalannya waktu, kari lalu menjadi hidangan yang mendunia. Tidak hanya berasal dari India saja, tetapi jenisnya juga cukup beragam. Tapi kalau di Indonesia, kari itu berakarnya dari India teman perdua. Oleh karena itu racikannya mirip dan juga populer di daerah Sumatera Utara, khususnya di Aceh dan juga di Medan ya. Kari diolah dengan bumbu rempah yang komplit seperti kunyit, kemudian kayu manis, kapulaga, lada, ketumbar, jinten dan cengkeh ya. Selain itu juga ditambah daun kari ya yang membuat aromanya semakin sedap ya. Bedanya dengan kari India itu, kari Indonesia biasanya punya cita rasa yang lebih ringan dan tidak terlalu pekat ya. Kari pun juga cocok dimasak bersama daging sapi, kambing hingga ayam ya. Jadi kalau udah punya 3 jenis bahan bukan bahan ya, jenis masakan ya, yang mungkin bisa jadi inspirasi teman perdua yang mau mengolah daging kurban. Ada tadi gulai ya, gulai, gulai dan juga kari. Ketiganya hampir mirip tapi tentunya berbeda ya, dari segi bahannya juga, dari segi bumbunya dan cita rasanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
10: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Oke, Tamu Perdua kan masih ya, dia menemani Tamu Perdua di informasi kuliner kali ini ya. Tamu Perdua, kita akan ngebahas satu makanan kecil-kecil, imut-imut ya, tapi nutrisinya bagus, yang bagus juga buat imun dan juga jantung. Ini dia kuaci, Tamu Perdua. Siapa nih yang suka sama kuaci, walaupun ya agak sedikit ribet gitu ya bukanya. Karena kan kecil-kecil, terus kulitnya kan agak apa ya, susah lah ya kalau misalnya kita mau buka, terus pas udah effort banget buka kulitnya, di dalamnya ternyata isinya kecil banget, Tamu Perdua. Dan kalau mau makan lagi harus ribet lagi buka lagi ya kan. Tapi selain enak dan juga murah nih, Tamu Perdua, kuaci itu ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup padat dan bisa bermanfaat untuk tubuh, Tamu Perdua. Biji bunga matahari atau kuaci kini makin populer sebagai camilan sehat dan juga praktis yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Ukurannya emang kecil, Tamu Perdua, tapi kandungan gizinya itu sangat melimpah ya. Kuaci berasal dari bagian tengah bunga matahari yang kemudian dipanen dan diolah, lalu dijual dalam bentuk dengan atau bahkan tanpa kulit ya. Saat ini udah banyak kok, Tamu Perdua, kuaci yang nggak ada kulitnya, jadi kamu tinggal hap-hap aja, tinggal makan gitu ya. Camilan ini bisa dikonsumsi langsung, bisa dipanggang atau ditambahkan ke berbagai makanan lain sesuai dengan selera. Nah, biji bunga matahari ini disebut sebagai salah satu sumber protein nabati yang cukup tinggi serta mengandung berbagai vitamin dan juga mineral yang penting untuk tubuh. Dari sisi kandungan gizinya, biji bunga matahari dikenal sebagai sumber protein yang tinggi dan mengandung sekitar 18,9 gram protein per 100 gram biji bunga matahari. Nah, sebagai perbandingan nih, 2 butir telur besar aja itu mengandung sekitar 12,4 gram protein. Dan protein sendiri dibutuhkan tubuh untuk mendukung fungsi otot, hormon, serta sistem kekebalan tubuh. Nah, selain protein, kuaci juga mengandung vitamin E dalam jumlah yang tinggi, itu Tamu Perdua. Kemudian kuaci juga bisa menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi imun, serta memberikan perlindungan antioksidan. Tapi tentunya makanan ini tetap harus menjadi bagian dari pola makan yang seimbang ya. Jadi jangan terus-terusan makan kuaci aja tanpa diimbangi dengan makanan yang lain ya. Selain itu, dalam 100 gram kuaci itu terdapat 7,2 gram serat yang membantu memenuhi kebutuhan serat harian ya. Untuk pengolahan, proses pemanggangan atau roasting bisa membuat rasanya lebih enak dan memperpanjang daya simpan. Namun pemanasan dengan suhu tinggi dalam waktu yang lama itu bisa mengurangi sebagian kandungan vitamin E dan juga senyawa antioksidan yang sensitif terhadap panas. Meski begitu, roasting ringan bisa dianggap cukup aman dan juga bermanfaat ya. Siapa nih yang akhirnya pengen makan kuaci di siang hari ini, Tamu Perdua ya? Jujur kan seneng sih sama kuaci ya, karena emang rasanya tuh gurih, enak. Atau kalau misalnya kamu udah beli yang perpakan gitu kan, itu udah ada rasa-rasanya, ada yang rasa susu, ada yang rasa macam-macam deh. Pokoknya seru banget kalau makan kuaci, Tamu Perdua. Kita ngopekin satu persatu ya kan, terus kita ambil bijinya yang kecil itu, dan rasanya tuh enak banget ya. Tapi karena zaman udah canggih ya, di online shop itu udah banyak banget yang jual kuaci tanpa kulit ya. Jadi memang ada semacam alat gitu yang kalau alatnya diputer, dia akan mengupas secara otomatis si kuaci ini, Tamu Perdua.
1: Santai siang di Perdua FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Perdua FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya masih di informasi kuliner tuh Pro 2, kamu pernah dengar nggak kalau di Jepang itu ada buah-buahan yang harganya tuh fantastis banget tuh Pro 2, mahal sampai jutaan ya. Satu buah melon aja bisa dibanderol jutaan deh pokoknya ya. Itu di Jepang, tapi memang kualitasnya bagus. Semua Pro 2 biasanya buah-buah ini dijadikan kayak gift gitu loh tuh Pro 2, dijadikan hadiah untuk orang lain atau parcel atau bingkisan gitu ya. Nah, baru-baru ini ada yang lagi viral teman Pro 2, ada varietas mangga asal India yang menjadi sorotan gegara beratnya itu mencapai 5 kg per buahnya teman Pro 2. Jadi per buahnya ini bisa dibanderol dengan harga 500 ribuan. Tampilan buah menjadi daya tarik tersendiri, semakin unik bentuk dan ukurannya maka semakin besar pula rasa penasaran banyak orang untuk mencicipinya. Salah satu varietas mangga asal India ini menjadi sorotan dan dilansir dari ITV Barat, ada sebuah mangga langka yang menarik perhatian nih teman Pro 2. Namanya Nurjahan. Mangga langka ini datang dari Madhya Pradesh, India. Beratnya bisa mencapai 5 kg per buahnya teman Pro 2. Meski ukurannya besar, tapi rasanya tetap manis sama Pro 2, rasanya manis yang khas, hingga tentu saja harganya fantastis ya. Dalam beberapa musim panen, satu buah Nurjahan bahkan bisa dijual hingga Rp3.000 atau sekitar 553 ribuan, tergantung ukuran dan juga kualitasnya. Nurjahan dikenal sebagai salah satu varietas mangga paling langka di India. Buah ini dibudidayakan di wilayah Katiwada, distrik Alirajpur, negara bagian Madhya Pradesh. Daerah tersebut memang dekat dengan perbatasan Gujarat dan memiliki kondisi cuaca yang dianggap cocok untuk menghasilkan mangga berukuran raksasa. Dan menurut sumber lain nih, mangga Nurjahan ini dipercaya berasal dari Afghanistan sebelum akhirnya dibudidayakan di India. Nama Nurjahan sendiri diambil dari nama permaisuri Mughal terkenal yang namanya sama Nurjahan juga. Makna penamanya identik dengan kemewahan dan juga keanggunan yang merujuk pada kelangkaan varietas mangga tersebut. Rata-rata berat Nurjahan ini berkisar antara 2,5 hingga 3,5 kg. Tetapi beberapa buah dapat tumbuh hingga menyentuh angka 5 kg dengan panjang buah sekitar 30 cm. Kebayang gak tuh gedenya kayak apa ya? Katanya nih daging buahnya dikenal lembut, minim serat dan memiliki aroma manis yang khas dengan warna kekuningan menyerupai saffron. Musim berbunga mangga Nurjahan biasanya dimulai pada bulan Januari hingga Februari, sementara masa panen berlangsung sekitar bulan Juni. Itu artinya bentar lagi sudah masa panen ya, karena bentar lagi kan bulan Juni. Mangga Nurjahan ini dengan ukuran paling normal sekalipun nih, per buahnya tuh bisa dibanderol sekitar Rp500 atau setara dengan 92 ribuan ya. Petani setempat menyebut cuaca itu benar-benar berpengaruh terhadap hasil panennya. Mungkin Indonesia bisa gak ya kira-kira bikin mangga segede ini tuh Bro, kalau bisa aduh seneng banget ya. Tapi harganya mahal pasti ya teman Pro 2, kan sebagai pecinta mangga, kan ngiler banget ngelihat mangga yang satu ini teman Pro 2.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Ya tahu Pro 2 dalam menyambut pesta Piala Dunia ya tahu Pro 2 lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia meluncurkan program siaran nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. Langkah ini diambil untuk menyambut gelaran turnamen sepak bola terbesar sejagat yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Program Pesta Bola Dunia 2026 ini sebenarnya sudah dijadwalkan sejak 15 April hingga Juni 2026 dan masyarakat bisa menikmati siaran ini melalui kanal RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 hingga SLN siaran luar negeri dan tidak hanya melalui gelombang radio, RRI juga memperluas jangkauan ke platform digital untuk menggait audiens muda lewat snack video dan juga kanal YouTube resmi RRI. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mista, menyatakan program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman Piala Dunia yang inklusif, informatif dan juga menghibur termasuk mereka yang berada di pelosok.

0: pelosok negeri ya. Dan ada pula nih konten yang menarik nih yang Temu Pro 2 ingin simak ya. Jadi setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu kita di Pro 2 itu ada program namanya Gibol Man versus Machine ya Temu Pro 2. Kemarin udah sukses Temu Pro 2, di hari Sabtu kemarin kita mengudara dengan Gibol. Gibol itu singkatan dari Gibah Bola. Jadi kemarin sempat hostnya ngobrol sama AI ya, ngomongin soal bola Temu Pro 2 ya. Membahas sih sering yang menghibur aja sih di 30 menit ya, di jam 5 sampai dengan jam setengah 6 ya. Dan bagi kamu yang suka data nih, RRI juga menyediakan ulasan pertandingan, jadwal serta analisis laga secara mendalam dan tidak ketinggalan juga dalam peran langsung dan juga live reaction akan hadir secara real time di platform digital.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
7: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
6: Terus harus gimana lagi?
7: Agi tahe, burukku, anakku naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
6: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
7: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, tahu berdua informasi olahraga lainnya, Persija Jakarta menutup Super League musim 2025-2026 dengan menundukkan Semen Padang 3-0 dalam pertandingan terakhir di Stadion JIS Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Bermain di hadapan publik tuan rumah, Persija langsung mengambil alih permainan dengan mendominasi penguasaan bola serta membangun serangan sejak awal babak pertama. Semen Padang memberikan perlawanan lewat serangan balik. Setelah pertandingan berjalan 30 menit, Persija memecahkan kebuntuan melalui gol Gustavo Almeida yang diawali dengan tendangan bebas. Macan Kemayoran itu tidak mengurangi gempurannya. Ada Muhammad Raihan Hanan yang hampir menggandakan keunggulan 6 menit kemudian melalui aksi individualnya. Hanan menggiring bola dengan lincah dari tengah lapangan melewati para pemain Semen Padang hingga masuk kotak penalti. Namun penyelesaian akhirnya tak sempurna ketika sudah berhadapan dengan kiper lawan. Persija terus menekan dan sesekali dibalas dengan serangan balik Semen Padang, namun agresi kedua tim tidak berbuat gol hingga babak pertama berakhir. Saat laga kembali berjalan 1 menit babak kedua, Hanan mengejutkan pertahanan Semen Padang dengan tembakan keras, namun bola membentur tiang gawang. Persija mengadakan keunggulan saat Gustavo mencetak gol keduanya dari titik putih pada menit ke-57. Setelah tertinggal 0-2, Semen Padang memberikan perlawanan dengan lebih ketat. Anak-anak asuhan pelatih Imron Nuhu Maruri tersebut membalas serangan dengan serangan balik. Namun dominasi Persija semakin tidak terbendung saat Maxwell Souza mencatatkan namanya di papan skor pada menit 67 untuk membawa Persija unggul 3-0.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman,

Ya kali ini soal Piala Dunia, tuan perdua pelatih tim Argentina Lionel Scaloni masih menyeleksi Qatar dalam menunjukkan skuad terakhir untuk Piala Dunia 2026. Scaloni memangkas jumlah pemain dari 55 menjadi 35 nama saja. Langkah tersebut dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik sebelum menentukan 26 pemain final nantinya. Pengumuman skuad resmi dijadwalkan dilakukan pekan ini sebelum batas akhir pendaftaran pemain yang ditetapkan FIFA pada 30 Mei 2026. Persaingan antar pemain pun juga semakin ketat seiring pengurangan 20 nama dari daftar awal. Kapten tim Lionel Messi dipastikan tetap masuk dalam skuad utama Argentina. Sementara itu sejumlah pemain muda masih bersaing untuk mendapatkan tempat dalam daftar akhir pilihan Scaloni itu memperdua. Beberapa pemain senior dipastikan tersingkir dari skuad sementara. Scaloni disebut telah mencoret ada Paulo Dybala, Alejandro Gomez dan juga Angel Correa. Nama-nama tersebut dicoret karena faktor cedera serta penurunan performa. Menjelang turnamen, Argentina dijadwalkan menjalani dua laga uji coba melawan Honduras dan juga Islandia. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Texas dan juga Alabama, Amerika Serikat. Setelah itu Argentina akan menghadapi Aljazair, Austria, lalu Yordania dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat

SMS lain di 0813-4428-4954. PS Herol di 0813-4493-3333. Dan PS Resa 0812-4788-1818.

Ya, 9,7 FM Tuan Pro 2 hari Minggu tuh selalu datang dengan rasa nyaman ya Tuan Pro 2. Tapi perginya paling cepat, gak terasa aja gitu loh. Kayaknya tadi baru aja bangun tapi sekarang udah hampir jam 3, udah jam 2 gitu ya. Pagi sampai siang tuh rasanya tuh tenang banget, bisa santai tanpa terburu-buru. Tapi begitu masuk ke sore hari, suasananya tuh langsung berubah Tuan Pro 2. Jadi mulai ada rasa, ya kok besok udah hari Senin sih gitu. Makanya banyak orang bilang sebenarnya hari Minggu tuh cuma setengah hari doang, karena setengah harinya lagi tuh dipakai buat mempersiapkan diri kembali ke rutinitas. Tapi sebelum hari ini benar-benar selesai Tuan Pro 2, kamu masih punya sisa waktu untuk menikmati hari Minggu. Kamu bisa selalu standby denger RRI Pro 2 sorong ya Tuan Pro 2. Istirahat yang cukup, bahagiakan diri sendiri dengan hal-hal yang sederhana, bersih-bersih rumah misalnya, atau ngelakuin hal-hal yang sekiranya kamu suka ya. Dan untuk kamu yang mungkin hari ini di rumah aja, semoga kamu masih tetap kerasa ditemani sama Eka di RRI Pro 2 Sorong. Dan buat kamu yang masih di luar, hati-hati di jalan. Semoga minggumu tetap menyenangkan sampai malam nanti, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
11: Ayolah, optimis dikit dong.
10: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
11: Aku disendok. Yeay, dadah.
10: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
11: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
12: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
0: Proudhon FM, sampai siang di Proudhon FM.
1: Sampai kamu. Sampai siang di Proudhon FM.
0: Teman terbaik.

0: Informasi yang pertama kali ini tuh berdua, konser boyband asal Irlandia Westlife yang dijadwalkan tampil di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 23 Januari 2027. Itu masih tahun depan loh tuh berdua, tapi tiketnya itu udah terjual habis tuh berdua dalam waktu kurang dari 12 jam. Bayangin, sekeren apa itu. Promotor konser Vola GoPro dan juga Sound Rhythm mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket itu sudah habis sepenuhnya. Penjualan tiket umum sebenarnya resmi dibuka hari Sabtu kemarin tanggal 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari yang 850 ribuan yang Eka bilang waktu itu sampai di 2.750 ya. Ini termasuk murah ya, karena dengan 850 aja kamu tuh udah bisa nonton Westlife teman berdua. Karena biasanya rata-rata kalau konser itu ya sekitar jutaan ya, 1 jutaan gitu. Tapi Westlife ini konsernya cuma 850, itu paling murah ya. Pantas aja sold out teman berdua. Dan konser Westlife itu digadang akan menjadi konser stadion boyband yang terbesar di Asia Tenggara. Westlife menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu ikonik dan juga penampilan yang megah teman berdua. Aku gak tahu nih di antara teman berdua yang ada di Sorong ini adakah yang kemarin check out dan ikut war tiketnya atau enggak ya teman berdua. Tapi kalau kamu berhasil war tiketnya itu keren banget ya. Westlife ya, siapa yang gak suka sama Westlife teman berdua, dari yang gen milenial ya kan, milenial, gen Z, itu juga banyak yang suka teman berdua sama Westlife ini gitu ya. Kayak semua lagu-lagunya itu benar-benar mengandung memori yang bikin kita tuh ngefly gitu ya teman berdua. Oke teman berdua, gak masih akan kasih informasi lainnya yang terkait informasi entertainment sampai jam 3 nanti ya teman berdua. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio Pro 2, seluruh teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM,
2: terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
4: Marta, selamat pagi.
3: Pagi, Alex.
4: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
3: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
4: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
3: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
4: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
3: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Apa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Informasi ini penggemar Pikachu Pokemon ya, Tomo Pro 2. Sekarang itu kan ada Pokemon versi Indonesia lah, ibaratkan ikon kolaborasi Pokemon gitu ya di Indonesia, Tomo Pro 2. Dan Pokemon ini memilih Happy Asmara sebagai ikon kolaborasi mereka di Indonesia, Tomo Pro 2. Jadi kolaborasinya itu dalam bentuk lagu, itu yang pertama, di mana penyanyi dangdut koplo Happy Asmara and the Pokemon Company bikin lagu judulnya tuh Happy Ka deh, kalau nggak salah, Kopi Dangdut Happy Ka ya. Jadi di video musiknya itu ada Happy Asmara nyanyi lagu Kopi Dangdut dengan aransemen ulang yang bagus. Kemudian ada Pokemon Pikachu yang juga ikut nari-nari di dalam video itu. Pokoknya unik banget ya Tomo Pro 2 ya. Dan selain itu Happy Asmara juga katanya menjadi dubber di salah satu tokoh yang ada di Pokemon Tomo Pro 2. Jadi buat kamu yang suka Pokemon kayaknya bakal happy banget ya dengan adanya kolaborasi Pokemon ini antara Happy dan juga Pikachu ya, disingkat Happy Ka ya Tomo Pro 2. Ini lucu banget ya, dimana Pokemon ini punya banyak karakter unik ya, dan pihaknya itu sengaja menonjolkan Pikachu dalam proyek ini. Dan yang paling populer, pemilihan itu juga berkaitan dengan konsep nama kolaborasi Happy Ka yang menggabungkan unsur Happy dan juga Pikachu Tomo Pro 2. Fukunaga menegaskan tujuan utama Pokemon melalui kolaborasi ini adalah untuk membuat masyarakat Indonesia semakin dekat dan menikmati dunia Pokemon dengan cara yang lebih menyenangkan dan relevan dengan budaya lokal. Kedepan, Pokemon juga membuka peluang menghadirkan kolaborasi baru di Indonesia, meski belum memastikan siapa artis berikutnya yang akan diajak bekerja sama atau memperdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya kalau Produa hari Minggu seperti sekarang ini cuacanya lagi mendung ya teman Produa, tadi sempat hujan ya. Hujan sempat turun pelan, bikin suasana tuh jadi bikin kita tuh malas kemana-mana gitu teman Produa ya. Nah emang sih kalau minggu-minggu sore seperti sekarang ini tuh lebih cocok kalau dinikmati di rumah aja teman Produa, supaya kamu gak capek ya kan. Karena besok kan udah hari Senin ya teman Produa, walaupun Eka sempat dengar ada beberapa yang libur fakultatif ya kalau gak salah teman Produa. Tapi setidaknya hari Senin kan ya tetap hari Senin ya, dimana pasti ada beban kerja yang harus segera diselesaikan dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan persiapan khusus nih untuk menyambut hari Senin esok ya teman Produa. Jadi hari Minggu ini boleh ya kamu liburan kecil gitu ya, tapi kamu liburannya tuh gak harus pergi jauh kemana gitu ya. Kadang cukup berdiam diri di rumah aja sambil ditemani suara hujan ya kan, si cangkir minuman hangat, cemilan favorit, sambil dengerin RRI Produa Sorong, itu hati tuh udah rasanya tenang tuh mau Produa ya. Buat kamu yang hari ini milih rebahan, nonton film, tidur lagi setelah bangun pagi ya, atau sekedar mendengarkan radio sambil ngeliat-ngeliat di luar jendela kira-kira hujannya masih ada atau enggak, pokoknya selamat menikmati momen sederhana yang jarang banget bisa dirasakan di hari-hari sibuk teman Produa ya. Pokoknya enjoy di hari Minggu ini, jangan galau teman Produa, karena besok hari Senin gak boleh galau ya, kita justru harus memupuk semangat kita dan menyingkirkan rasa-rasa negatif kita terhadap hari Senin yang katanya jadi momok paling menakutkan bagi banyak orang teman Produa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM。
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Ya toh Bro Dwi, terima kasih informasi soal kesehatan yang baru-baru ini lagi viral banget ya. Ada hantavirus yang bikin kita resah ya toh Bro Dwi. Dan baru-baru ini Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan hantavirus sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Dan menurutnya terdapat dua jenis hantavirus, yakni hantavirus renal disease dan juga hantavirus pulmonary disease. Keduanya, kata Menkes, memiliki karakter berbeda. Dalam kasus hantavirus pada kapal pesiar yang sempat viral kemarin ya, menurut Dante termasuk jenis pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Ia menyebut jenis hantavirus yang ada di Indonesia merupakan hantavirus renal disease dengan gejala menyerupai leptospirosis ya teman produa. Dan kalau itu biasanya gejalanya seperti leptospirosis di mana pasiennya panas kemudian kuning dan biasanya mengalami gangguan ginjal dan perlu diobati ya. Selain itu lanjut Wamenkes, pasien hantavirus renal disease biasanya mengalami demam, kulit menguning serta gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Ia mengatakan kondisi tersebut dapat ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai dengan gejala yang dialami pasien. Pemerintah pun terus melakukan mitigasi nasional melalui edukasi dan penyebaran informasi mengenai gejala hantavirus renal disease dan ia memastikan penularan hantavirus dari manusia ke manusia hingga sekarang belum terbukti dalam proses infeksi penyakit tersebut. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Menurutnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan secara menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun tetap diminta menjalani isolasi sementara guna memantau masa inkubasi penyakit. Menkes menyebut pengalaman pandemi COVID-19 membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular semakin siap dan menurutnya kerjasama internasional kini memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri dengan cepat.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Banget, cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Banyak tuh berdua nggak terasa ya, kita udah sore banget nih tuh ngobrol dua. Maksudnya artinya udah sore ya. Sejak tadi Eka nemenin teman berdua, cuaca tuh mendung banget ya. Kayaknya sih bakalan hujan teman berdua. Hari Minggu malam Senin hujan lagi. Aduh, pasti banyak juga yang bete ya. Karena biasanya tuh hari Minggu sore tuh banyak yang bete gitu loh. Karena udah mikirin hari Senin duluan, kira-kira besok itu akan berjalan seperti apa gitu ya hari Senin teman berdua ya. Tapi jangan kayak gitu teman berdua, kita alihkan aja dengan hal-hal yang positif. Misalnya olahraga di sore hari, karena cuacanya gak terlalu panas, kamu bisa mulai olahraga di sore hari ini. Kamu bisa ngobrol bareng anggota keluarga kamu, kamu bisa masak-masak di rumah, terus kamu bisa dengerin musik, terus kamu bisa baca buku, nonton film. Pokoknya sarannya sih kasih diri kamu hal-hal yang menyenangkan aja ya, supaya kamu gak begitu takut sama yang namanya hari Senin. Hari Senin itu gak menakutkan kok teman berdua, itu cuma kayak awalan aja gitu ya. Selanjutnya nanti juga akan biasa dan kita akan kembali mengulangi masuk ke weekend lagi gitu ya. Toh besok minggu depan itu liburnya cukup lumayan panjang ya. Tanggal 27 itu Hari Raya Idul Adha, kemudian 28 cuti bersama, 29 bagi ASN itu WFH ya, kemudian tanggal 30-31 libur. Kurang keren apa ya bulan Mei ini temu berdua, liburnya banyak banget ya. Jadi kasalin temu berdua bawa happy aja, jangan terlalu sepaneng menghadapi hari Senin. Anggap aja hari Senin itu sebagai hari lembaran baru, kita mulai sesuatu hal yang baru, kita hapus luka-luka yang lama, kita beralih ke hal-hal yang lebih positif lagi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ya, Tua Berdua masih bersama kita di Sore Ceria. Tua Berdua kan mau kasih info bahwa sekarang ini hari Minggu, jadi nanti di jam 4 akan ada Indonesia Top 20, dan di jam 5 nanti akan ada International Top 20 menemani Tua Berdua semuanya ya. Sekali lagi akan ngucapin selamat hari Minggu bagi Tua Berdua yang lagi ada di perjalanan sambil dengerin RRI Berdua. Hati-hati di jalan ya, karena tadi kan sempat hujan, ya mungkin aja jalanannya basah ya. Belum lagi ya kan, gak tahu nih kondisi di kilo apakah hujan ataukah tidak ya. Ya mudah-mudahan aja sih untuk saat ini bagi itu memperdua yang ingin beraktivitas, ya semoga aja gak hujan ya. Tapi ya kan lihat itu ada beberapa kendaraan yang kendaraan bermotor ya, terutama itu ada yang udah pakai jas hujan ya. Barangkali ada di beberapa titik yang hujan ya itu memperdua. Tapi walaupun mau hujan ataukah tidak, kita positif aja. Hujan itu kan membawa berkah bagi kita semua ya. Jadi kita syukuri aja itu memperdua ya. Yang terpenting kita sebagai pengendara ya, kita harus hati-hati di jalan. Terus kan biasanya kalau naik mobil ya, itu kan jarak pandangnya agak terbatas ya kalau misalnya hujan. Jadi waspada dan juga hati-hati aja. Oke, Tua Berdua kayaknya Eka ini aja ya, langsung pamit Tua Berdua. Abis ini akan ada Indonesia Top 20 menemani Tua Berdua di jam 4, dan kemudian jam 5 ada International Top 20 akan menemani Tua Berdua, dan selanjutnya akan ada rekan lainnya yang akan menemani Tua Berdua sampai jam 12.

0: Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Produ, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 6 Mei 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya. Number 12.

minggu lalu.

0: lalu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: posisi runner-up. Di posisi 2 minggu ini, ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi 2. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan

0: posisi 7 Gia Indrawari 1000 kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Toh Pati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional, ada Taylor.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini itu nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
4: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
3: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan mengubah.

Nah, tahun per 2 baru saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman per 2 dapat didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menemani teman per 2 dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa islami.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukadiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang ya entah sedang apa sih menghabiskan malam ini ya, atau bahkan bisa dibilang malam libur yang panjang ya. Karena ada yang besok libur, ada yang besok kerja, tapi buat yang besok libur bahkan masuknya nanti hari Jumat. Wah. Hidup enak ya. Libur panjang teman Pro 2 ya, tapi semoga saja bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Lakukanlah hal-hal yang produktif teman Pro 2 ya. Mungkin tidurnya sekarang harus cepat supaya besok pagi, karena libur, karena pagi biasanya kerja atau ke sekolah atau ke kampus, pagi besok dipakai buat olahraga teman Pro 2 ya. Karena ya kalian lihat sendiri cuaca di Kota Sorong lagi gak baik-baik saja, takutnya malah sakit nanti kalau tidak menjaga kesehatan dengan itu tadi teman Pro 2, berolahraga. Nih, berapa kali teman Pro 2 tentu saja pernah mengalami yang namanya ini ya, bisulan teman Pro 2. Banyak yang bilang karena telur, tapi memang itu salah satunya sepertinya, karena berlebihan protein alhasil muncullah bisulan-bisulan itu teman Pro 2. Tapi kabarnya selain bisulan, ternyata telur ini bisa membuat teman Pro 2 kena kolesterol kalau makannya kebanyakan ya kan teman Pro 2. Belum lagi kemarin sempat di beberapa hari yang lalu ada pengecekan kesehatan di kantor Rama di RRI Sorong sini, dan ya setelah sekian lama, bukan prestasi sih sebenarnya teman Pro 2 ya, tapi kemarin agak shock juga ketika periksa kesehatan ternyata saya kena kolesterol teman Pro 2. Oh my god. Jadi harus mengurangi, karena belakangan memang lagi suka banget namanya makan telur teman Pro 2 ya. Itu mungkin jadi salah satunya, karena memang nih ada batas konsumsi per minggu kita makan telur agar kolesterol kita tetap aman teman Pro 2. Jadi ada ahli gizi namanya Lauren Manacker, ia menyebut kolesterol dari makanan tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kolesterol darah seperti yang dulu dipercaya. Ia menjelaskan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi kolesterol darah justru berasal dari konsumsi lemak jenuh secara keseluruhan, bukan sekedar telur itu sendiri. Ada juga ahli gizi olahraga namanya Roxana Ehsani, ia menyebut telur sebenarnya tergolong rendah lemak jenuh. Satu butir telur diketahui hanya mengandung sekitar 1,6 gram lemak jenuh. Dan jumlah ini masih jauh di bawah batas harian yang direkomendasikan, yaitu kurang dari 20 gram per hari. Selain itu, sebagian besar lemak dalam telur termasuk lemak tak jenuh yang ternyata lebih baik ternyata untuk kesehatan jantung. Jadi bagus telur ternyata dikonsumsi untuk jantung. Penelitian juga menunjukkan konsumsi telur dalam jumlah moderat tidak berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Dan konsumsi sekitar 1 butir telur per hari atau 7 butir per minggu masih dianggap aman lah ya. Tapi kalau misalnya kamu konsumsi 7 hingga 14 telur per minggu atau bahkan lebih dari itu, itulah yang berbahaya teman Pro 2 ya. Jadi makan telur boleh, tapi jangan kebanyakan ya. Ya, apapun sih yang terlalu berlebihan atau kebanyakan itu gak bagus kok. Termasuk cinta, cia.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Mesti planner buatmu baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Prodolfin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pedagang sayur.
4: Dia mulai

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

sebenarnya buat GFM Pro 2 teman terbaik kamu, buat kamu teman Pro 2 yang belum makan ya, buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM sekarang, makan teman Pro 2 ya. Cepetan makan. Karena makan terlalu malam itu akan mengganggu waktu tidur teman Pro 2. Ya, logikanya kayak kalian sudah harus tidur tapi otak perut itu masih harus dipaksa bekerja untuk mengolah makanan yang kamu makan ya. Jadi kalau makannya terlampau malam, takutnya malah akan mengganggu kualitas tidur teman Pro 2. Hey, selamat malam juga buat yang lagi prepare mau nonton apa, Glenn Sebastian kah? Ada konser ya teman Pro 2, festival yang dibuat sama BI di kantor wali kota sana. Mungkin buat kalian yang akan menuju ke sana, kamu punya beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan ketika kalian pengen nonton festival musik atau konser musik teman Pro 2 ya. Jadi sebelum berangkat persiapkan memang kartu identitas, bawa KTP teman Pro 2. Takutnya bukan buat apa-apa ya. Bukan berdoa yang jelek-jelek juga buat teman Pro 2, tapi takutnya nanti ada pemeriksaan apa begitu misal saja ya kan, atau kehilangan apa, ya laporannya biasa harus perlu KTP ya kan. Jadi bawa KTP di dompet teman Pro 2 semua. Terus bawa tas kecil kalau boleh teman Pro 2, isi di dalam kayak minum kah apa begitu kah, supaya ketika nonton itu kalian enggak pindah dari tempat itu. Karena kalau di sana tuh enggak ada tiketing ya, atau bahkan tidak ada pemesanan tempat khusus gitu buat kalian bisa nonton. Kalau kau kabur dari kupu tempat saat tengah-tengah menonton konser terus mau balik lagi, fix saya jamin pasti tidak bisa. Kenapa? Karena kupu tempat orang so ambil. Jadi buat teman Pro 2 jaga-jaga kupu tempat yang sekarang, yang mungkin sudah jadi tempat yang bagus buat kau bisa nonton artis atau penyanyi kesayangan teman Pro 2. Jadi ya bawalah hal-hal yang sekiranya kamu perlukan agar tidak perlu meninggalkan tempat yang sudah kamu amankan itu teman Pro 2 ya. Terus jangan lupa pakai alas kaki senyaman mungkin, karena nonton pasti berdiri ya kan teman Pro 2. Kalau pakai high heels takutnya enggak nyaman, ya kan? Jadi pakai yang nyaman-nyaman aja lah ya. Pakai sesuatu yang nyaman supaya kalian masih enjoy dengan konser musik tanpa perlu takut apapun ya. Terus teman Pro 2 pastikan juga untuk masker mungkin boleh juga ya, belakangan lagi musim flu, batuk juga kota Sorong dan sekitarnya. Jangan sampai karena menyanyi bareng di konser tersebut alhasil pulang bawa penyakit. Jadi pastikan juga gunakan masker atau bawa masker, jaga-jaga lah teman Pro 2 ya. Selebihnya sih ya enjoy aja pokoknya buat teman Pro 2 semua, dan selalu perhatikan tas yang kamu bawa ya, karena ya kriminal akan terjadi kalau teman Pro 2 lalai. Jadi ya usahakan perhatikan barang-barang yang kamu bawa ketika nonton konser atau festival musik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro2FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pusing ya, kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
4: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
3: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
4: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
3: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
4: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
5: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, belakangan lagi viral lah ya. Banyak beredar kabar tentang nilai tukar rupiah, bahkan pernyataan dari Pak Presiden kita yang sering-sering lewat. Jadi memang melemahnya nilai tukar rupiah itu membuat hidup makin mahal, teman Pro 2 ya. Bahkan yang paling deket adalah gas kan, kemarin yang sempat naik luar biasa tuh teman Pro 2. Waduh. Pokoknya dunia makin mahal, teman Pro 2, dengan mahalnya gas contoh saja nih. Maka akan merubah harga makanan kita, teman Pro 2. Misal untuk kalian yang suka jajan burger ya, yang suka jajan apa yang biasa dimasak pakai gas ya. Pokoknya makanan-makanan kekinian lah, teman Pro 2 ya. Koin kayak gitu ya. Terus apa lagi? Ya, makanan lah. Makanan yang box daging tuh, teman Pro 2, ya itu pokoknya bakalan jadi mahal karena gasnya naik ya kan. Karena mereka masak perlu gas, otomatis ketika gas mahal, maka makanan-makanan yang dipersiapkan atau yang dijual juga ikutan tambah mahal. Itu yang membuat ya kita sedang menjalani yang namanya frugal living. Ya, dimana hidup menjadi lebih mahal. Jadi kita harus mengendalikan pengeluaran kita. Dikutip dari studi Managing Finance Early Through Frugal Living, konsep ini berkaitan dengan mindful spending atau kebiasaan membelanjakan uang secara sadar demi mencapai atau menciptakan kondisi finansial yang lebih stabil dan mandiri sejak dini. Artinya seseorang bukan hanya mengurangi belanja, tapi juga lebih kritis dalam membedakan mana kebutuhan yang benar-benar penting dan mana yang hanya dorongan sesaat. Jadi perilaku frugal living biasanya terlihat dari kebiasaan membeli barang berdasarkan fungsi, mengontrol godaan belanja yang besar atau impulsif, mencari harga terbaik, hingga mempertimbangkan daya tahan barang sebelum membeli. Jadi akan banyak tentu saja faktor yang harus diperhatikan, harus dilihat ya, ketika kehidupan makin mahal, teman Pro 2 ya, untuk kamu agar lebih efisien membeli atau membayar sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini bisa diterapkan lewat kebiasaan sederhana seperti membuat anggaran bulanan, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengurangi impulsif buying, hingga lebih sadar terhadap konsumsi digital seperti kebiasaan check out spontan karena diskon atau tren media sosial. Ya, sudahlah, disadari atau enggak, ketika kalian buka TikTok, teman Pro 2 ya, walaupun kalian gak butuh topi, misal saja topi kamu di rumah banyak, yang tadinya harganya 100 ribu terus ada tanda coreng garis miring merah gitu ya, yang membuat terus ada tulisan di sebelahnya jadi 20 ribu, kamu gak butuh itu, tapi kamu akan beli, teman Pro 2. Karena harganya yang tadinya 100 ribu jadi 20 ribu. Nah, ini yang namanya check out spontan. Jadi walaupun gak butuh tetap di check out, teman Pro 2 ya. Inilah kenapa kita perlu yang namanya kehidupan frugality ini, untuk membuat teman Pro 2 tetap survive maksudnya, ketika barang-barang di samping kanan kiri semua jadi mahal. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat anggaran bulanan, mencatat pengeluaran harian, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengurangi impulsif buying yang sama katakan tadi, membatasi daily spending. Jadi kalau misalnya sehari kamu bisa habis 100 ribu, bisa dikurangi jadi 70 atau 50 ribu. Dan yang keenam, memasak sendiri dan mengurangi lifestyle inflation, memilih lokal brand atau thrift mulai dari sekarang, dan memanfaatkan promo dengan bijak, serta mengurangi pengeluaran rutin yang tidak perlu ya, agar kalian tetap survive maksudnya di dunia yang serba mahal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Selamat datang di JFM Produ 2, teman terbaik kamu. Sesaat lagi, teman Produ 2, tepat pada pukul 9 malam kita akan bergabung bersama Jakarta untuk bisa mengikuti ada musik indie.

0: Podweb.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

ya, bisa langsung aja proindi@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.

bersama Rev Henry Hin. Tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai. Bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
6: Tren apaan ini?
5: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
6: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
5: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
6: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
5: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
7: Teman terbaik.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Adik mau pilih yang warna apa?

0: meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Teman Pro 2, dengan mengolnya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, besok kita akan kembali bertemu di pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama saya Tika pagi ini menemani suasana pagi di ruang dengar Pro 2. Di edisi Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Apa kabar untuk teman Pro 2 semuanya? Mengalami penjumpaan saya pastinya. Tidak lupa saya selalu mengingatkan teman Pro 2, buat yang sudah bangun jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa hari ini, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa melakukan segala rutinitas kita di pagi ini, dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti teman Pro 2. Baiklah, segera hadir program pertama ya, yaitu Jazz Music ya, hiburan lagu-lagu pagi saya hadirkan ya, hiburan lagu-lagu penyemangat pagi saya hadirkan di ruang dengar teman Pro 2. Sampai di pukul 6 pagi nanti saya siapkan informasi-informasi pagi baik lokal maupun nasional, tentunya di Spada. Selamat pagi Pro 2. Yang tentunya saya ambil sumbernya dari RRI

Nipah? Garam Nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam Nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu,

0: dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat

Iya, baik, selamat pagi teman Pro 2. Bersama saya 3 pagi ini menemani suasana pagi. Sudah pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Saat tadi pagi saya menemani teman Pro 2 dari jam 5 pagi tadi ya. Masih gelap sampai udah terang di luar sana ya. Cuaca pagi ini saya belum bisa memprediksi cuaca ya, karena saya juga belum buka info cuaca terkini dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat ya. Pagi ini cerah berawan ya. Kita tidak tahu sebentar apakah, karena cuaca bisa saja berubah. Yang tadinya cerah bisa mendung, yang tadinya mendung bisa cerah ya kan. Jadi informasi cuaca akan terus saya informasikan nanti untuk teman Pro 2 ya. Untuk hari ini, pagi ini arus lalu lintas belum terlalu ramai ya, tapi sudah ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang di jam 6 lebih 11 menit saat ini ya. Mungkin sebentar ya, hari ini libur fakultatif ya untuk Papua ya, karena merayakan Hari Pantekosta ya. Hari ini juga ada ibadah, silang ibadah dari gereja nantinya ya. Bisa monitor nanti diikuti di program Satu Sarang ya. So, setelah yang satu ini saya akan hadir dulu dengan beberapa informasi-informasi pagi baik lokal maupun nasional yang tentunya sumbernya selalu dari rri.co.id. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-bandingke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Resmi mendapatkan lisensi hak siar terestrial untuk menyiarkan turnamen sepak bola terakbar di dunia. Menyambut kabar gembira ini, manajemen RRI Sorong tidak hanya merayakannya di dalam studio, melainkan memilih untuk membagikan euforia tersebut langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Pada Kamis kemarin, manajemen RRI Sorong menggelar kunjungan spesial ke salah satu sekolah luar biasa atau SLB di Kota Sorong. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memastikan bahwa kemeriahan pesta bola dunia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha LPU RRI Sorong, Yuda Isaki Bawa, menyatakan bahwa lisensi yang dikantongi RRI ini merupakan momentum besar untuk menegaskan peran RRI sebagai radio publik yang inklusif, dan melalui media suara, RRI ingin memberikan pengalaman sinematik lapangan hijau kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun visual. Dalam kunjungan tersebut, manajemen RRI Sorong tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi juga mengajak para siswa untuk ikut serta mendengarkan dan merasakan kegembiraan selama pelaksanaan Piala Dunia yang pembukaannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Ya, Yuda Isaak Wibawa juga menambahkan bahwa kunjungan SLB ini merupakan langkah awal dari rangkaian program sosialisasi Piala Dunia yang diusung oleh RRI Sorong. Kedepan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan konten yang ramah disabilitas.

Sementara itu pihak sekolah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan ini. Mereka berharap langkah Riri Sarong dapat memicu lembaga lain untuk lebih peduli dan terlibat aktif dalam memberikan hiburan serta edukasi yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Sorong. Dengan adanya lisensi ini, masyarakat Sorong kini dapat mengawal tim kesayangan mereka di Piala Dunia cukup dengan memutar frekuensi RRI atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tuan Bodo, kami punya informasi menarik lagi yang tentunya masih saya bagikan ya, masih lokal ya kan. Kita nanti beralih ke, sebelum kita beralih ke informasi-informasi nasional, kita ke lokal dulu nih ya, tentunya sumbernya dari rri.co.id teman Pradua. Ya teman Pradua, Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Aktas ya, Aktas meresmikan 2025 pos bantuan hukum ya di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat khususnya kelompok kurang mampu. Kegiatan peresmian pos bantuan hukum kampung dan juga kelurahan dan juga pembukaan pelatihan para legal di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya digelar di Hotel Aston Kota Sorong ya. Dan dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, kemudian Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat, serta pejabat Kementerian Hukum

Republik Indonesia. Menteri Hukum mengatakan bahwa peresmian pos Bankum bukanlah akhir dari pekerjaan pemerintah, melainkan sebuah langkah awal untuk memperkuat pelayanan hukum di tanah Papua. Beliau menjelaskan bahwa mekanisme hukum adat di Papua selama ini telah menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Pengakuan terhadap hak ulayat maupun hak-hak perorangan telah berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional. Menurutnya, Pos Bankum hadir untuk melengkapi mekanisme tersebut, terutama apabila suatu perkara harus berlanjut ke proses pengadilan. Saat ini terdapat 6 lembaga bantuan hukum di Provinsi Papua Barat Daya yang telah mendapat dukungan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat kurang mampu. Dr. Supratman juga meminta pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya ikut berperan aktif dalam memperluas ketersediaan lembaga bantuan hukum agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Dia meyakini pendekatan restoratif justice ya, atau keadilan restoratif ini akan menjadi solusi utama dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat. Diketahui pendengar, 2025 pos bantuan hukum yang diresmikan terbagi dalam 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan jumlah 970 pos bankum dan 5 kabupaten. 1 kota di Provinsi Papua Barat dengan jumlah Papua Barat Daya dengan jumlah 1055 pos bankum. Menteri Hukum Republik Indonesia berharap dengan keberadaan pos bankum ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat Papua.

Iya, teman kedua pembangunan 3 kantor pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya dipastikan telah rampung dan siap digunakan dalam waktu dekat. Hal tersebut terungkap saat kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang meninjau langsung progres pembangunan kantor gubernur, DPR dan MRP ya. Kemarin tanggal 22 April ya. Jadi Kepala Badai Penataan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan atau BPBPK Papua Barat Dr. Cornelis Sagrim STMMT menjelaskan bahwa dalam kunjungan tersebut Pak Wapres lebih banyak mendengarkan laporan perkembangan pembangunan tahap pertama yang mencakup 3 gedung utama beserta fasilitas pendukung dari Kementerian PU. Beliau menambahkan Wapres memberikan apresiasi terhadap hasil pembangunan yang dinilai memiliki kualitas baik, bahkan terlihat mewah. Penilaian tersebut juga dibandingkan dengan kunjungan sebelumnya, di mana progres pembangunan kini dinilai mengalami peningkatan signifikan. Kian Cornelis mengakui masih terdapat beberapa pekerjaan finishing yang perlu disempurnakan dan hal tersebut diselesaikan dalam masa pemeliharaan, terutama terkait detail kecil. Atau defek pada bangunan. Dari sisi anggaran, Cornelis mengungkapkan bahwa total pembiayaan untuk 5 kegiatan tahap pertama mencapai lebih dari 444 miliar rupiah. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan kantor gubernur, DPR, MRP, pengembangan lahan, serta dukungan sistem penyediaan air minum atau SPAM untuk Blok B. Sementara itu dari sisi lahan, pemerintah juga telah membebaskan sekitar 55 hektar area, namun pemanfaatan untuk pembangunan 3 kantor saat ini masih di bawah 20 hektar. Beberapa keterbatasan lahan juga menjadi catatan, seperti pada pembangunan kantor DPR yang hanya memiliki luas sekitar 0,7 hektar, teman Pro 2. Cornelis juga memastikan bahwa kualitas bangunan telah memenuhi standar teknis dan melalui pengujian di setiap tahap pengerjaan. Selain itu, proyek ini juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Dan ke depan, peresmian ketiga kantor tersebut masih menunggu penyelesaian penataan kawasan, di mana penataan ini mencakup pembangunan jalan, kemudian saluran drainase, ya, ruang terbuka hingga fasilitas pendukung seperti alun-alun dan juga gapura kawasan. Beliau menambahkan kawasan perkantoran ini juga telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana khususnya banjir, ya, dan lokasinya berada di atas ketinggian 8 meter dari permukaan laut sehingga relatif aman. Dan targetnya tahun ini semua finishing selesai dan gedung bisa ditempati. Untuk listrik tinggal menunggu PLN agar operasional seperti lift dan lainnya bisa digunakan.

FM. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji

Pada masih ada beberapa informasi lagi yang saya bagikan di tempat Pro 2 ya. Dan tentunya seperti biasa di pukul 6 pagi, di pukul 7 juga masih saya hadirkan informasi. Selanjutnya teman Pro 2, kasus dugaan praktik mafia BBM di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang cukup viral sedang ditangani oleh Direktorat Krimsus Polda Papua Barat Daya. Jadi masyarakat tentu menunggu pihak kepolisian untuk menguak secara terang benderang kasus ini, dan siapapun yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan menyalahgunakan BBM subsidi harus diungkap ke publik. Kuasa hukum Desi Budikasi Jatir Yudia Marau pun ingin perkara ini dibuka secara terang ke publik, sebab publik berhak tahu ya, karena subsidi itu menggunakan uang rakyat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Teman Pro 2, pada tanggal 8 Mei 2026 Polda Papua Barat Daya melalui Direktorat Reskrimsus menetapkan DBK sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar subsidi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ya. Dan penetapan tersangka terhadap DBK ini merupakan hasil pengembangan setelah dilakukan operasi tangkap tangan dugaan adanya aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada 8 April 2026. Kuasa hukum DBK yang dikonfirmasi menyebutkan aroma diskriminasi begitu kental dalam pengusutan kasus mafia BBM subsidi di Kota Sorong ini. Diakui juga bahwa memang benar adanya kliennya DBK telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar oleh penyidik di Treskrimsus Polda Papua Barat Daya pada tanggal 8 Mei. Dan terhitung sejak tanggal 13 Mei sampai 1 Juni kliennya telah ditahan, teman Pro 2. Nah, kliennya memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dan membela diri sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum dari pengadilan, sebab Polda bukanlah pembuat keputusan bersalah atau tidak bersalah. Menurutnya, dalam mengusut kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar, penyidik telah menemukan siapa saja yang dapat ditarik sebagai tersangka bersama kliennya. Namun sayangnya, belum ditetapkan sebagai tersangka padahal bukti yang ditemukan penyidik telah cukup jelas. Dikatakan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi biosolar berawal dari adanya operasi tangkap tangan yang mana lokus atau tempat kejadian perkara berada di gudang PT Salati Motor yang berlokasi di Tampa Garam. Nah, saat ditangkap 700 liter telah dialihkan oleh atau dituangkan pada profil tank milik PT Salati Motorindo. Aroma diskriminasi penegakan hukum dalam upaya membongkar praktik mafia BBM ini begitu terasa, sebab dari sejak awal ditetapkan DBK sebagai tersangka yakni tanggal 8 Mei hingga 22 Mei kemarin belum ada penetapan tersangka lagi. Dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta transaksi dan kerjasama dengan PT lain yang telah berlangsung selama kurun waktu 3 tahun. Dikatakan juga pada 8 April 2026, sopir kliennya ditangkap di gudang penyimpanan PT Salati Motor yang berlokasi di Jalan Kapitan Patimura Suprau sedang melakukan pengisian BBM biosolar sebanyak 5.000 liter. Dan saat ditangkap sebanyak 700 liter telah diisi ke profit tank milik PT Salati Motorindo. Kemudian hasil penyelidikan ada sebanyak 430 transaksi di mana BBM itu diperoleh dari 3 SPBU di Kota Sorong ya. 3 SPBU yang sangat-sangat ramai setiap harinya ya. Dan kasus ini telah pihaknya juga telah menyurat ke Direktur Reskrimsus Polda Papua Barat Daya dengan tembusan ke Komisi 3 DPR RI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri SDM di Jakarta. Dan selain itu tembusan juga ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat agar Kejaksaan bisa memiliki gambaran duduk perkaranya seperti apa. Nah, BBM subsidi ada untuk rakyat. Dengan demikian, Yuda juga mengajak pihak Polda transparan dan terbuka kepada publik fakta dugaan kasus mafia BBM ini. Dalam arti penyidikan harus diperluas, bukan malah dipersempit hanya pada 2 tersangka saja.

0: Kutradamata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Sudah pukul 7 lebih 2 menit saat ini waktu Indonesia Timur ya. Kembali saya menyapa selamat pagi untuk warga kota juga Kabupaten Sorong yang sudah bergabung bersama Pro 2. Selamat pagi dan selamat pagi ya. Hari ini libur ya, libur fakultatif ya. Di kalender memang bukan tanggal merah ya, tapi untuk Papua fakultatif diperingati sebagai hari Pantai Kosta ya. Oke, dan yang pastinya selamat menikmati libur ya. Yang umat Kristiani selamat beribadah pastinya ya. Kita angkat topik obrolan apa ini yang menarik pagi ini. Yang pasti obrolan yang lagi hangat-hangatnya di kalangan anak sekolah atau mahasiswa atau mungkin pekerja muda ya. Yang pasti kalau saya buka topiknya, teman Pradua juga bisa bergabung ya untuk ikut berbagi opini ya, berbagi pengalaman kalian ya di 0821 9914 7873 ya. Sekali lagi selamat pagi yang sudah dibangunkan bersama dengan sang fajar. Selamat pagi ya, selamat menyambut suasana pagi yang indah ya. Nah, cuaca cerah kan, tadi pagi tuh agak-agak sedikit galau cuacanya ya. Ya, sebagian cerah sebagian berawan tadi ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa memprediksi cuaca ya. Yang tadinya cerah bisa, yang tadinya mendung bisa tiba-tiba cerah ya kan, yang tadinya cerah bisa tiba-tiba berubah mendung. Tapi kita berharap hari ini cuacanya bagus aja ya, cuacanya cerah sehingga segala rutinitas atau kegiatan yang dilakukan di hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Ya, yang selamat pagi yang kayaknya bangun pagi langsung memilih untuk olahraga, wow, semangat mantap. Tapi jangan lupa bersyukur di hari ini ya. Maaf. Ya, jangan lupa bersyukur, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa ya untuk hari ini, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menikmati hari ini dengan segala aktivitas, dengan segala rutinitas yang kita lakukan di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Yang sudah bangun pagi, yang lagi olahraga pagi, semangat olahraganya. Entah itu mau apa, jalan-jalan pagi. Asiknya nih jalan-jalan pagi, cuaca kayak gini, suasana pagi ya. Atau mungkin ada yang jogging ya, ada yang bersepeda. Olahraga itu tidak perlu yang kita harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin ya teman Pradua. Tapi dengan melakukan olah tubuh di rumah saja sudah membuat kita sehat, membuat kita lebih semangat lagi untuk bisa menyambut hari teman Pradua ya. Yang lagi siap-siap ya, buat sarapan pagi bersama keluarga tercinta, sarapannya apa nih pagi ini? Yang jelas pagi-pagi jangan langsung ngopi, minumlah dulu air putih 2 atau 3 gelas baru ngopi. Yang susah apa sih? Yang susah menghilangkan kebiasaan ngopi, ya sudahlah, mau gimana lagi ya kalau sudah tidak bisa ya. Tapi jangan lupa imbangi dengan banyak minum air putih juga ya. Tapi ada yang pagi-pagi tuh minum air hangat ya, air panas sarapan pagi, biasanya begitu ya. Yang mau hidup sehat, kurangilah kopi, kurangilah rokok. Susah ya, ini semua orang kurangi kopi, kurangi rokok ya, gak bisa juga sih ya. Tidak bisa langsung berhenti begitu saja, tapi belajar perlahan-lahan untuk bisa berhenti. Tapi ya kalau gak bisa mau gimana lagi. Tapi ingat, harus tetap olahraga itu penting kalau kamu perokok dan suka kopi ya. Yang memang maniak sekali sama kopi, rokok, harus diimbangi dengan pola hidup sehat juga, olahraga, dan banyak minum air putih. Itu yang paling penting ya.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dululah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

teman-teman Pradua, kebiasaan kecil yang dilakukan pada pagi hari itu ternyata dapat mempengaruhi suasana hati, kesehatan, hingga produktivitas seseorang sepanjang hari. Banyak loh ya orang sukses yang memulai aktivitas mereka dengan rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap pagi. Jadi ini menurut Harvard Business Review, bangun lebih awal itu bisa memberi waktu lebih tenang untuk bisa menyusun rencana harian tanpa banyak gangguan. Dan selain itu, menghindari penggunaan ponsel sesaat setelah bangun tidur ini juga dinilai membantu menjaga fokus dan mengurangi stres akibat banjir informasi sejak pagi ya. Jadi kebiasaan lain yang memang dianggap penting adalah minum air putih ya. Itu yang paling penting. Kemudian olahraga ya, olahraganya yang ringan-ringan aja, serta sarapan-sarapan yang sehat ya, agar tubuh kita ini lebih siap menjalani aktivitas ya. Ya, mungkin aktivitas sederhana seperti merapikan tempat tidur dulu hingga menuliskan target harian juga ini dipercaya bisa membantu membangun disiplin dan meningkatkan motivasi. Nah, para ahli juga menyarankan supaya kita bisa meluangkan waktu beberapa menit ya untuk bisa refleksi diri, kemudian membaca atau meditasi ringan supaya pikiran kita ini lebih tenang ya. Karena dengan rutinitas pagi yang teratur dan dilakukan secara konsisten, pola hidup sehat dan juga produktif dapat terbentuk secara perlahan, teman-teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: say.
1: Iya, teman-teman juga mungkin masyarakat Kota Serang juga berharap supaya kota kita nih aman, tentram begitu ya, tidak ada kekacauan di mana-mana ya. Ya, sehingga masyarakat Kota Serang ini bisa keluar itu dengan nyaman, dengan tenang, tidak ada gangguan apapun dan tidak was-was, itu yang diharapkan ya. Namun mungkin teman Pradua juga mengikuti perkembangan di Kota Serang ya. Nah, mungkin saya masih ingat mantan pernyataan dari mantan wali Kota Serang ya, mantan ya, yaitu Bapak Lamberto Citmau yang menyebutkan bahwa kemajuan suatu daerah biasanya dibarengi dengan peningkatan angka kriminalitas. Nah, kini kembali menjadi sorotan ya, karena kita lihat kondisi Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Serang saat ini dinilai rawan ya akan tindak kejahatan. Nah, untuk itu memang diperlukan respon cepat dari aparat penegak hukum dan pemerintah ya. Salah satu pemicu utama yang disoroti adalah menjamurnya tempat penjualan miras atau minuman keras ya, teman Pradua. Ini kan sudah ada perdanya, tapi masih ada aja penjual-penjual nakal ya yang menjual secara tidak transparan, secara sembunyi-sembunyi seperti itu ya. Sehingga pasti banyak anak-anak muda atau warga Kota Serang yang mengkonsumsinya. Dan ya kalau mengkonsumsi tenang-tenang, tidak apa-apa, pulang tidur. Nah, ini habis itu bikin kekacauan. Nah, ini gimana ceritanya ya, seperti itu ya. Nah, ini juga pernyataan tegas ini juga disampaikan langsung oleh seorang tokoh pemuda Kota Serang sekaligus beliau juga sebagai pengacara saat memberikan pendapatnya dalam program Halo RRI di Pro 1 Serang hari Jumat kemarin ya, teman Pro 2, yaitu Kakak Bonto Adnan Wali ya, di mana beliau mengatakan bahwa miras menjamur, jadi memang butuh respon cepat dari pemerintah. Jadi memang dalam dialog interaktif di RRI tersebut dinilai potret Kota Serang hari ini harus disikapi dengan serius ya kan. Emang betul sih, semua juga berharap seperti itu ya. Dan

Iya, kemudian beliau juga mengingatkan kembali tentang statement mantan wali kota, ya, bahwa ini sebagai refleksi, namun menekankan bahwa kriminalitas tidak boleh dibiarkan tumbuh subur seiring kemajuan kota, ya. Memang benar ada teori yang menyebut kemajuan kota berbanding lurus dengan kriminalitas, ya. Tapi kita tidak bisa tinggal diam karena kondisi saat ini harus ada respon cepat dari pihak berwenang, ya. Jadi jangan biarkan toko minuman keras semakin banyak di kota Sorong kita yang tercinta ini, ya. Ya, pendengar juga banyak yang berharap seperti itu sih, ya. Jadi memang mereka menilai peredaran miras yang tidak terkontrol ini menjadi salah satu akar masalah dari berbagai tindak kriminal yang tentunya meresahkan warga kota Sorong, ya. Dan oleh karena itu penertiban, izin dan pembatasan toko miras ini harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah, ya. Jadi ini terkait aksi massa, ya, harus menyalurkan di tempat yang tepat juga, ya. Ini menanggapi pertanyaan terkait berbagai aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi yang belakangan sering terjadi di Kota Sorong, ya. Bontowali juga memberikan pandangan hukum sekaligus edukasi selaku tokoh pemuda melalui siaran radio. Beliau menyatakan bahwa pada prinsipnya menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Namun efektivitas dan ketertiban tetap harus menjadi prioritas bersama. Iya, kayak fokus pada Kamtibmas dulu ini terkait aksi-aksi massa. Selama ini tidak mengganggu Kamtibmas, sebenarnya itu tidak apa-apa, itu hak demokrasi juga, ya. Jadi beliau menyarankan tempat penyaluran aspirasinya, ya. Jadi Bonto menyarankan agar massa aksi lebih bijak dalam memilih tempat berorasi, ya. Daripada menggelar aksi di jalanan yang berpotensi memicu gesekan, mendingan harus pergi ke tempat yang tepat seperti kantor DPRD atau instansi terkait. Jadi aspirasinya bisa langsung tersalurkan dan didengar oleh pengambil kebijakan. Nah, yang pasti beliau sebagai seorang pengacara muda juga berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemkot Sorong, aparat kepolisian dan juga elemen pemuda. Dan tentunya kemajuan infrastruktur Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi harus diimbangi dengan jaminan keamanan dan juga kenyamanan bagi warganya. Penegakan hukum yang tegas terhadap penyakit masyarakat juga ini termasuk pembatasan peredaran miras yang dinilai menjadi kunci utama meredam angka kriminalitas di Kota Sorong saat ini, teman-teman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman Padua, sebentar lagi lusa ya, di tanggal 27 kita akan memperingati Hari Raya Kurban ya, atau Raya Idul Adha. Tepatnya di hari Rabu ya, di Rabu tanggal 27, teman Padua, ini persiapannya seperti apa ini ya? Persiapan sapi kurban dan lain sebagainya, ayo.

Iya, teman pro juga ya. Memang hari raya Idul Adha itu identik dengan pembagian daging kurban yang kemudian nanti diolah menjadi berbagai hidangan lezat ya. Namun memang masih banyak orang yang melakukan kesalahan saat mengolah daging kurban sehingga hasil masakan itu menjadi alot, berbau perengus atau kurang nikmat. Ya, padahal jika diolah dengan cara yang tepat, ya daging kurban itu bisa menjadi hidangan yang empuk dan bisa menggugah selera teman padua. Nah, sering orang melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengolah daging kurban, ya kan? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu seperti mereka langsung mencuci daging sebelum disimpan. Nah, ini dia, ini yang perlu dihindari ya. Langsung mencuci daging sebelum disimpan. Jadi banyak orang mencuci daging setelah menerima daging kurban ya. Padahal kan mencuci daging sebelum disimpan itu justru bisa membuat daging itu lebih cepat rusak karena kelembaban memicu pertumbuhan bakteri. Jadi sebaiknya daging itu langsung disimpan dalam wadah bersih dan dicuci hanya saat akan dimasak. Saya juga baru tahu nih. Jadi nanti pada saat dimasak baru dicuci ya, seperti itu teman padua. Nah, kemudian daging kurban yang dipotong itu biasanya masih hangat ya. Jadi jika langsung dimasukkan ke dalam plastik tertutup atau freezer, kualitas dagingnya itu bisa menurun dan mudah berbau. Jadi sebaiknya diamkan terlebih dahulu hingga suhu dagingnya itu normal sebelum disimpan di dalam freezer ya. Nah, potongan daging yang terlalu besar juga atau tidak melawan arah serat ini bisa membuat tekstur daging itu menjadi keras dan sulit empuk saat dimasak ya. Jadi pada saat memotong daging melawan serat ini bisa membantu menghasilkan tekstur yang lebih lembut teman padua. Nah, kemudian yang keempat yaitu masak daging terlalu lama dengan api besar. Ini tidak boleh, harus dihindari. Jadi kalau misalnya menggunakan api terlalu besar, ini memang membuat masakan itu cepat matang, tetapi bisa menyebabkan daging menjadi keras ya. Jadi untuk hasil yang empuk, gunakan api sedang atau kecil dan masak secara perlahan supaya bumbunya itu meresap dengan sempurna ya. Jadi gunakan api sedang atau kecil saja untuk masak secara perlahan supaya bumbunya itu bisa meresap ya teman padua ya. Nah, supaya tidak menghilangkan bau perengus dengan tepat, apa yang harus lakukan? Nah, daging kambing ini kan sering memiliki aroma khas ya. Jadi aromanya tuh khas sekali, kalau kami agak-agak amis gimana gitu ya, bau perengus ya. Jadi kesalahan umum yang sering dilakukan adalah terlalu banyak menggunakan rempah tanpa teknik yang tepat ya. Jadi cara sederhana untuk mengurangi bau perengus itu adalah menggunakan jeruk nipis, kemudian jahe atau rempah seperti serai dan juga daun salam. Ini untuk menghilangkan bau perengus ya teman berdua ya. Kalau saya pribadi emang nggak bisa yang namanya daging kambing ya, dari dulu kalau orang masak gulai, masak apapun itu kenapa saya sangat-sangat tidak selera ya. Ya dulu pertama sekali lihat orang potong kambing kemudian mereka masak itu bau amisnya itu pernah saya makan kan, bau amisnya itu masih terasa. Jadi sampai sekarang tidak pernah dan sama sekali tidak suka daging kambing ya. Jadi seperti itu ya, tidak menghilangkan bau perengus dan dengan tepat teman padua. Kemudian terlalu banyak menggunakan santan dan minyak. Nah, olahan Idul Adha seperti gulai dan rendang itu memang kan identik dengan santan ya teman padua ya. Namun penggunaan santan dan minyak yang berlebihan itu juga bisa membuat makanan terlalu berat dan kurang sehat. Jadi sebaiknya gunakan secukupnya supaya rasanya itu tetap nikmat dan seimbang. Seperti itu ya. Nah, kemudian menyimpan seluruh daging dalam satu wadah besar ini juga bisa menyulitkan saat akan digunakan. Jadi akibatnya daging itu harus dicairkan berulang kali yang dapat menurunkan kualitasnya. Jadi sebaiknya pisahkan daging sesuai kebutuhan dalam beberapa wadah kecil. Nah, teman-teman, banyak orang yang langsung ya
memasak daging tanpa dimarinasi terlebih dahulu. Padahal harus dicuci bersih, dimarinasi dulu baru dimasak ya. Padahal marinasi dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, ketumbar atau merica itu atau lada ya, itu bisa membantu membuat daging lebih empuk dan kaya rasa. Nah, mengolah daging kurban dengan benar ini bukan hanya membuat masakan lebih lezat, tetapi juga menjaga kualitas dan kandungan gizinya, ya kan? Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tadi yang saya sebutkan, ada beberapa poin, ya. Hidangan Idul Adha bisa dinikmati bersama keluarga dengan lebih nikmat dan sehat pastinya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Radua, saya masih menemani teman Radua di pagi hari ini ya. Ngantuk banget. Ngantuknya gak ketulungan ya. 8 lebih 17 menit saat ini waktu Indonesia Timur ya. Saya menemani teman Radua ya. Padahal kalau gak sarapan gak ngantuk. Setelah sarapan kok saya ngantuk ya. Nah, biasalah itu ya. Apalagi dari jam, kalau tugasnya atau dinasnya jam 5 pagi, otomatis kita harus bangun jam 3:30, ya kan? Menyiapkan segala sesuatunya, mandi ya. Mandi air dingin pagi-pagi itu bikin kita segar ya, ketimbang kita mandi air anget. Mau cuacanya sedingin apapun ya, mandi air dingin lebih bagus. Tapi kalau misalnya kamu sampai tremor pagi-pagi, megang ini tremor, megang itu tremor, ya udah harus mandi air anget lah ya. Setelah itu baru beres-beres, bersih-bersih dan siap-siap menuju ke tempat aktivitas.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi

buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Game over.
1: Hei, botekin botek kalah lai. Padahal hampir sadik kita.
2: Kenapa, Moni? Judi online, le. Memang butuh batu, le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.